0: Assalamualaikum. Semoga saya ikuti ruang jalinan Masra melalui radio Seh Terua. Semoga apa khabar ini tu? Agak kata sehat semua tu. Semoga kecip sah, tua muda, jauh dekat, duduk mana-mana rapat-rapat dengan radio atik ini. Ada gapa atik tu? Keramaya gapa? Keramaya yang terbesar-besar yang tahu kita. Lain pada Perlahan Merah ni ada keramaya lagi lah. Siapa boleh kan jayu ni? Kemarin terima kasih udah kakak Nani hatta bunga mawar kak Patu kun satu saat ni. Nah, ada boleh mai sapa pada hari ni. Yang penting sekali tu kemarin ini kat pagi lah di tempat Belombo Perahu tu di Kalai Raja Sai tu situ tu. Ah, ada panggil situ tu ada jualan-jualan banyak makanan-makanan sedap-sedap dah. Ah, adik waris wauh kita mari daripada Kelantan Malaysia, mari daripada Ganung mari ramai tahu ni kata sapa kena puluh buah perahu. Ramai mana dah. Jual pun laku. Adik kakak kita kata maju-maju lah. Dan gitu lah jual tu. Tapi kalau kita tengok pola kapal di sana juga ramah penutup-penutup bakal sokongnya dah. Talian kat Malaysia besar-besar nak tengok kapal sana tu tahu Malaysia saja. Tapi kalau berajak nak tahu tu Malaysia, Indonesia, Singapura mari lakuh-lakuh mari dah. Pakat-pakat teri atau banyak lah. Kalau Malaysia kata Ganu saja ada dengan Perak, ada dengan Johor, ada dengan Pahang, ada mari duduk berhipung, mari jumpa boleh kacap, boleh kira dengan sebab kita Kelantan dengan Selatan ni adik-beradik lah. Sawa-sawa kelima-kelima kata era. Kecik pe Selatan dengan Kelantan agak tak tikah jauh mana katanya. Terima kasih semua semua siapa mari dah tu kat Pasir Pung. Jumpa tegur-tegur selalu dah. Terima kasih kakak Nani yang mana betul kata perhatikan setujukan like pada hari ni sama-sama tu. Lagu mana atik Idah ke tempat rumah Belanda kita sama-sama nak belarok keramaya yang terbaik dalam kasih oleh naratiwak tu. Ada gapa atik 13 daerah dah sama-sama dulu lah kita pakak mai tonton tengok kata pihak kajak air tu ada cadangnya gapo untuk kita ada. Masya Allah ada gapo atik penting sekali. Alhamdulillah kita boleh sama-sama ada dan ikuti pada hari ni belum pada nak pergi situ tu ada gapo pada kemana angin-angin lah. Ada lagi nama gapo tu hok Suhela kata biar dia mau tak si minta mari ada lagu gapo kat janji kemarin ni kalau ada lagi lah. Nampak api merah tu ada telefon mari kerana tak bunyi ni ha. Kalau telefon mari assalamualaikum bunyi bunyi telefon mari sungguh. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Yo tak bunyi suara tu kat moh je saat ni mak moh ya tak
1: ya
0: nak gapa piano ni hari ni
1: nak lagu cumuk ke lagu
0: lagu cumuk nama lagu gapa cumuk-cumuk.
1: Lagu sakit lama.
0: Sakit lama. Mak mahu tuju siapa lagu cumuk ni.
1: Lagu cuci kapal lah.
0: Yo, terima kasih. Sakit lama. Waalaikumsalam. Mak mahu mari. Tak pun suara telefon ni. Nampak api kelik-kelik gitu kat petah. Mari dah tu kalau kelik lak-lak tu. Dah janji. Sakit lama. Sakit palo. Ada sakit hati jadi laki demo. Sakit lama hok cumuk gak apa sakit hati jadi laki demo nanti setelah lagi lah betul nga hok mau minta saat ni sakit lama hok cumuk sebenarnya.

Sebenarnya saat ni dah tu mitok dengan lagu tu kat pada siapa dah tu. Lagu mana cumuk lagu saat ni. Wah-wah kata sakit lama. Mama dengar tu tujuh semua-semua pun nak ruangnya tu dah. Lepas ada tu lagi ada gapa kat apa nak siapa-siapa. Nah pada sakit lama tu ada lagi lagu pun nak ruangnya. Mitok-mitok mari kat dah. Gapa sakit hati jadi laki demo. Pulak dah satu kisah pulak dah. Suhelah biarlah demo tak sih. Aku tu jadi balas pada dah dua tu. Lagu ana couple India noi kerap boleh kun Arafa Madio, terima kasih lagu India. Tunggu lepas ada lagu sakit hati ada laki demo, lepas tu tunggu dengan lagu India pula lagu saya mengerti. Terima kasih semua.

Terpa tu ada 5 minit akhir tu lagu hok siapa saat ni. Tamak apa namanya? Tamak cerita, habis cerita lah, tamak cerita ni dah banyak ke cerita tak habis dah, tamak cerita dah habis. So Nur Laila, lepas tu ada India lagu lagi, 7 pemenang ruang yang dihormati semua. Lepas tu Kak Pah pun nak undur diri dah. Kita kari ikan merah. Oh sedapnya. Ikan merah dah. Oh gula kari ikan merah. Eh berasa liu lah panas tengah hari dah ni. Kena rofak perumni ke apa mal ama live stream tau ka ma live sud. Apa apa aja satu ana mato beli ma live sud apa kai sama hari ya. Mari Rosyam kata mari ke Thailand dulu lah kak apa tak nanti mai ke Thailand kak apa pergi ke Malaysia pula dah ke kota baru. Insyaallah ya. Bawa ni gi kat kota baru ni klik mari. Tak apa-apa hari ya. Gejalan masih cop. Masih semua dah. Mundur diri selalu dengan lagu India. Esok hari pula kita jumpa. Terima kasih semua. Okay ya. Terima kasih. I love Sasa. Ya, love. Terima kasih semua. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, sedap mengah. Pukul 12 tengah hari kita mendengar kabar pula deh aku seperti biasa deh. Ah hari ni pun Pak Do pun duk mengalir duk debang ke tanah leng deh aku berapa. Duk baca berita, waktu siap baca berita ni duk tengok volleyball. Volleyball lelaki bila-bila sedap mengah. Siapa dia suka tengok volleyball tu boleh buka lah. TV channel 29 deh aku. Lo ni tengah-tengah duk lawe deh aku deh di antara pasuk ketai kita jumpa dengan apa ni? Taipei. Taiwan deh. Jumpa dengan Taiwan tahu enggak? Sekarang ni Thai kita menerima dah satu set deh aku. Masuk set yang kedua. Siapa dia dia ikuti pada tak boleh dah nak tengok. Kata nak sapa khabar kepada dek kakak deh. Jadi hari ni pada mari jumpa dengan sama hari Rabu. Hari Rabu tepat 9 Kanjayun 2599 bersama dengan 27 hari bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah dak akak. Rabiul Awal kita ada lagi 3 hari dah lah dak akak deh. Hari ni 27 dah. 3 hari lagi habis Rabiul Awal. Habis Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kalau kita hitung bulan hijrah kita gak Rabiul Awal bulan yang 3. Nah, Rabiul Akhir bulan yang keempat. Seolah tu nak masuk bulan yang keempat dah tahun 1448 di dia akak dah. Tengok fardu solat hari ni. Zuhur pukul 12.14 minit. Asar 3.15 minit. Maghrib ni 20 minit. Isyak 7.25 minit. Subuh pukul 4.53 minit. Suruk pukul ni 7 minit dan waktu duha pukul ni 35 minit pagi esok. Ni dia waktu solah, waktu sembahyang hari ni. Dekat deh. Kamu dia cuaca. Ramai cuaca pada hari Rabu 9 Kanjayun 2499 mula pada J pukul ni pagi tadi hingga pukul ni pagi esok. Keadaan udara 24 J. Katanya bas J selatan sebelah patah timur. Ada hujan atau hujan panas rata-rata. Keadaan di sisi cuaca yang penting merosum barat daya sederhana meliputi Laut Andaman bahagian selatan dan Teluk Thai. Pak katanya semasa tepat 10 sampai 13 Kanjayun 2199 ni merosum merosum barat daya sederhana meliputi Laut Andaman bahagian selatan dan Teluk Thai. Katanya kuat dek akak. Serta lorong merosum lalu ke bahagian utara, bahagian tengah sebelah atas dan bahagian timur laut. Gerak masuk ke bahagian tengah sebelah bawah. Gak ada macam ni katanya nak wakwi bahagian selatan sebelah patah timur sebelah atas ada hujan menambah. Ada hujan menambah dah agak hujan kau banyak lah. Katanya ada hujan rata-rata. Dek ada hujan lebat sampai lebat benda. Setengah-setengah tepat. Kau kepada dek kakak kau duduk kawasan bahaya. Kawasan tepat ada ribut petir, ribut angin kuat, hujan lebat. Haraplah hati-hati, bingat-bingat. Dek hujan lebat mari kau. Bimbing takut tak ada nak kira lah. Tak tahu. Dek. Hujan mari lebat tekan-tekan tindih-tindih sampai kau lipoh masuk dalam rumah. Kau kena bakal kat jaga lah, kakak beringat deh. Lebih-lebih lagi adik kakak duduk kawasan tepi kaki-kaki bukit kita tahu tempat-tempat rendah. Tempat-tempat rendah, tempat lemah tu kena jaga-jaga deh. Ada pun gelombang kawasan Teluk Thai kuat juga, suka tinggi gelombang lebih pada 2 mic dah kau. Kepada kaum nilai ataupun kerja kelaut, haraplah bingat-bingat tubik kelaut dah kau. Bahagian selatan sebelah patah timur kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 J di laut gelombang 1 sampai 2 mic. Tempat ada ribut petir gelombang lebih pada 2 mic. Bahagian selatan sebelah patah barat kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Dek ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Ambil di cawak Phuket ke atas, angin barat daya selaju 20 hingga 35 km 1 J di laut gelombang 2 mic. Tempat ada ribut petir gelombang lebih pada 2 mic.
Adapun ambil dia jawab kerbi turun mari, angin barat daya selaju 15 hingga 35 km satu je. Di laut gelombang 1-2 meter, tepat dari bukti gelombang lebih pada 2 meter. Cawak tanding dia kau. Kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40

darjah Celsius rendah sekali 25 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 19 minit petang. Esok matahari tubik pukul 7 minit pagi. Cawak jalan dek aku. Kebanyakan udara panas di waktu siang hari ini. Dengan ada hujan atau hujan panas dalam 40% juga. Kawasan apa Kabang, Jahat, Hantu, dek apa Betong. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km satu je. Jako kata suhu tinggi sekali 35 darjah Celsius, rendah sekali 25 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 18 minit petang. Esok matahari tubik pukul 7 minit pagi. Cawak naro di akok kebanyakan langit mendung. Dengan ada hujan dalam 40% juga. Kawasan apa Sisakon, Cendek, Sukirin, dek apa Weng. Mungkin ada lagi Cendek, Sukirin, Sungai Padi, Sungai Golok, dek apa Weng. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km satu je di Laut Glome 1-2 mil. Jako kata suhu tinggi sekali 33 darjah Celsius, rendah sekali 25 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 12 minit petang. Esok matahari tubik pukul 4 minit pagi. Manakala hari ini boleh jatuh pukul 52 minit petang. Esok boleh naik pukul 5 minit pagi. Esok air pasir pukul 7.22 minit pagi dan pukul 7.45 minit malam. Adapun esok air surut pukul 2.41 minit petang. Ini dia cuaca hari ini. Dia akak dah. Pak habis cuaca, kita mendengar hak di sikit dah. Kau hak ni pun sakut pak dengan cuaca. We persendir kepada kau di layak ataupun kerja ke laut lagi dah kau. Katanya pihak jabat pekala cawai gendau kita ni, we bingat dia kepada kau di layak. Haraplah hati-hati bingat-bingat tubik ke laut dah kau dah. Supaya pada sapa tak adalah sejak pada esok. 10 sampai 13 kan jajun. Hak ni hak. Pekala we pingat tenis, suruh jaga, suruh pingat di lautnya sejak pada hari ini. Hari ini siapa tepat 14 kan jayun, 2,599. Dah kan eh? Bagi kerja ke laut tu, pakat jaga, pakat pingat. Dah kau dengan perahu kecil-kecil leh. Dah. Katanya perahu hok panjir tak sapa 7 mik ataupun gendah pada 7 mik suruh beradu dulu. Tak usah tubik lagi ke laut dah. Perahu hok 7 mik ke atas. Dah panjang 7 mil ke atas, tubik ke laut dengan bingat-bingat dek akak. Serta eloklah kawasan tempat ada ribut petir dek akak dah. Ni bingat petir kepada kaum nelayan kita semua. Gana-gana pun perahu-perahu dah dek akak dah. Apakah siapa salah wip sendir pihak sedadu air kita sampai bingat petir kepada deba-deba perahu dek. Hak duk lalu di sungai darau kita ni lah. Kamu dia tahu belakang dah deh. Di sungai Naro kita ni nak mengadakan belombor perahu depan raja. Lelonin tu tengah-tengah duk latih lah deh. Tiap-tiap petai tu duk latih dah deh akak. Kamu dia semasa pihak sedadu air ni suruh kau ni laye ataupun perahu-perahu duk lalu ke sungai Naro ni suruh bingat-bingat. Serta kalau boleh elok, boleh beradu, seolah gitu deh. Kena duduk dalam jaga hok dadu ai. Seolah tu perahu mana nak masuk gi ke laut, nak tubik gi ke laut, kena dapat menarik dari pihak dadu ai, hok jaga situ dulu. Bila? Sejak pada tempat 17, sampai tempat 20 kan jajun. Iaitu semasa berapa perahu. 17, 18, 19, 20 deh. 17 sampai 20 kan jajun. Sama-samalah debar perahu. Tak kira perahu kau lilaye, perahu ketik tamir ataupun perahu muat barang-barang apa pun. Nak lalu ke sungai tempat berapa perahu tu. Harap kena patuh undek-undek. Dah tahu. Kena mengikut sedadu. Sedadu air untuk jaga situ. Ataupun kalau kita nak lalu kot deh. Kena minta menarik kepada sedadu air dulu deh. Kot deh. Supaya selamat. Selamat bagi perahu. Perahu kan dilayar. Selamat bagi apa. Orang yang latih perahu. Ataupun orang berlombor perahu. Hari berlombor perahu tu deh. Kot deh. Kerana dia perahu lalu kot. Wak wi air tu jadi kuat air tinggi. Air dah lagu mana. Ya ada lah pekat ya tu deh. Wak menyentuh dengan orang berlombor perahu. Lalu itulah pada hari tersebut 17 sampai 20 kan jaya tu suruh macam boleh beradu lah
perahu-perahu yang lalu di Sungai Andang.

ada apa pun nak lalu juga tak tanya minta benarnya dari doa ya ada semasa boleh pergi tak boleh pergi tak akak dah pas kau bagai setuju pula ni hak ni hari ni dah masuk dah akak lah ni tak ada gapo lah dah kita dah nak seru nak selo ibu bapa mari tepatkan mari hak dah kita studio untuk wipluwek kepada dek kakak kita pakak pakak mari jadi cawak naro selo ke dek kakak sama-sama ambil bahagia peraya semput salak meng cawak naro antara sepat sembilan sampai sebelah kanjayun sembilan sampai sebelah kanjayun iaitu hari ini mula adalah hari ini mula dek kakak di mana di salak lang cawak naro yang pertama dek kakak dek gak pagi ni dah hari ni dek kakak hari ni dah utit in kem selaku wasana cam cawak naro dia kata selo ke adik kakak cawak naro dia kawasan cawak yang berhampir sama-sama ambil bahagia bersama dalam peraya semput salak meng cawak naro hari ini siapa tepat sebelah kan jayu 2019 di kawasan salak meng cawak naro pas salak meng naro duduk mana duduk dalam kawasan salak kelang cawak naro yang pertama ataupun salak kelang yang naro itu hok dulu. Bukan hok dulu benar. Dah hok dulu hok di pusat racikan tu dah akak dah. Salah kerana yang pertama. Mungkin kok kian apa mengdara cawak naro dah akak dah. Kamali dari peraya sanak meng ni. Yang buka peluang pergi kepada dek kakak. Boleh sama-sama pergi sembah lah. Dah tahu pergi sembah salak meng ni bagi kau buza lah. Tak tahu dah. Pergi sembah salak meng adalah hok apa. Hok. Berkat lah itu tu deh duduk dengan badan dalam kita selama-lama deh akak serta sama-sama ikuti sama-sama menyaksi kegiatan deh pamire-pamire terperkiat rajo deh akak hak ni pentingnya pamire-pamire terperkiat rajo deh akak serta boleh mari cari beli barang-barang makan ni minum deh akak ada jual juga. Dalam perayaan salak meng ni makan dan minum meh lebih kurang 30 buah kedah dek akak mari jual di sini antara apa masa dek akak dek masa pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang dek akak kita boleh pakai mari lah dek akak dek pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang atau dek semasa pukul 5 sampai pukul 10 malam bagi malam ada pula dek akak pukul 5 petang sampai pukul 8 malam ada pun semua dari pelajar-pelajar budak sekolah remaja dan juga ada penyanyi-penyanyi tempat teh kita akan mari tunjuk berikut suka kepada adik kakak dah waktu malam serta ada yang tunjuk oye gambar dah pak payun kelang pleng oye gambar yang begitu oye gambar dek kak deh ada tunjuk oye gambar tiap-tiap malam gambar kelipsa lah dek kak deh. Dah macam itu. Lalu ni tari payah dah. Tapi dalam kamar yang salak meng ni, ada. Tunjuk orang gambar. Orang gambar cerita gapa tak ada orang dah lah. Tapi ada tiap-tiap malam. Boleh sama-sama pergi tengok. Sama-sama ambil bahagia dia akak dah. Kamar ni katanya, highlight yang penting sekali dalam kamar yang salak meng ni, esok. 10 Kanjayun 2019, je pukul 8.39 minit. Acara buang suang. Le acara buat pala di sisi agama Buddha ni dak kau. Acara buang suang ada buat apa buat pala lah benda tu. Dak acara buat pala buang suang di sisi agama Buddha ni dak kau deh. Esok pukul 8.39 minit pagi. Deh male pukul 7 male acara buka perayaan semput salak meng cawak naro pada ni pada baca turut dia lah dek akak dek lagu pada acara kita tak saya tengok dah acara malam tu pukul 7 malam acara buka kamaya semput salak meng cawak naro dek serta adik kakak boleh berjumpa dengan apa ni penyanyi lah tak tahu dek Silipin dah tepat di tempat perayaan ni lah Filipin hok mari balik esok ni iaitu Nek Racin. Nek Racin akan main tunjuk wikus kok air kepada kakak. Ada pun tempat sebelah kan jayun jumpa dengan Filipin apa ni Sky Pass.
Ah, mari tunjuk atas pentas. Adik kakak kena suka, mari tengok adik kakak deh. Ah, lalu tu pihak cawat nara selokek adik kakak sama-sama menjaga seni budaya yang terbaik dan serta sama-sama kabuzalah. Ah, mari puja itu dah puja salam meng untuk mengambil berkat pada diri keluarga adik kakak diri dan keluarga. Deh, ah selok adik kakak ramah-ramah sama-sama pakat mari beli barang makan ni mudume deh dan juga sayur-sayur ni hok ada jual di tempat program perayaan salat meung deh baik boleh mai tengok pameran-pameran mok raja deh akak mok raja kita wak naro kita gapo rate lebih lagi bersakut pau dengan benda-benda selepas cik barang-barang selepas cik mok raja boleh mai tengok dia ada keluar pameran juga deh akak deh mula hari ni deh akak ni 9 sampai 11 kan jayo 2019 di kawasan salat meung cawat naro iaitu salat kelang yang pertama deh akak. Ah, pas sambut habis kamaya salat meng pas belah sambut pula kamaya kong di mengnaro dek akak. Ah, kong di mengnaro 12 sapa 21 kan jaju 2019 dek akak. Ah, seolah tu habis kamaya salat meng sambut kamaya apa kong di mengnaro selalu dek akak. Ah, duk mana kong di mengnaro ni? Buka semula tak ada hilang lagi dah deh. Ah, hok ni katanya pihak pihak cawat naro selo ke adik kakak sama-sama ambil bahagia dalam kamaye kong di meng naro. Ah, ada bapa kong di mengdaro tahun 2019 ni plus milen ni. Teh, gak kemarin ni dah pun cuy hom jam je gajah dari cawat naro yang jadi pengurusi dan acara becung jumaat jatuh kuasa kamaye bapa istimewa naro kali yang kedua di salah kelang cawat naro yang kedua dek akak. Ah, salah kelang cawat naro yang kedua ni iaitu salah kelang baru deh untuk mengikut tengok cara-cara wak persiapan kamaye. Hok tiak-tiak kupule tu taro mana dah. Ah, tu dia. Ah, serta wak peti menge masuk Allah. Ada hok judul kijo dok wak persiap pe kamaye tu ke? Ada masuk Allah gapo? Deh, ah boleh sama-sama uka. Ah, belum siapa masuk ada akak deh. Ah, dengan pehok puas diri pun dia tahu minta wi tiap-tiap pehok sama-sama apa? Sungguh lah, sama-sama sungguh. Tepat-tepat kamaye kong di mengnaro ni. Ah, kerana puak kata kita sama-sama pakat jadi tuwe umoh jadi cawpap kamaya kong di mengenaro ni supaya we jadi dengan sempurna molek dah kau sempurna bermutu tinggi semprekiat dan we pedah banyak sekali kepada rakyat deh serta we rakyat mari tempat kamaya yang kita buat ni bangga hati bangga hati sekali deh mari tengok apa saja hok cawat naro kita buat kamaya kong di mengdaro ni kerana kita dapat tahu dah deh kong di mengdaro tu ia banyak bahagia kerja banyak kongan gak tiap-tiap kongan tu nak we boleh berlaku sepenuh berlaku seolah tahu we kapa mari tengok tu menari hati dah kat deh dan dia katanya cawat naro ni tetap kamaya kong di mengenaro tahun ni kali yang ke-49 dah ada akak antara 12 sampai 21 kan jayun di kawasan Tame Satarnya Celeper Kit Hogro Pracuma Pansa ataupun Suan Roha apa mengenaro pas kegiatan yang penting sekali orang dapat tahu dah 5 kongan orang penting sekali dia 5 kongan iaitu kamaya 5 kamaya lah kamaya dokong kamaya kecuk kamaya tujuh barang-barang selepas cip ataupun kamaya selepas cip kamaya petani sorobung titik berpiala kunia puteri mahkota dan kamaya blombo perahu kolek perahu jokong dan juga perahu kocesi berbuk piala depan raja deh kemudian tahun ni kata raja tu hatta woki mari iaitu ong kementeri berakak mari jadi woki raja mencapai ke hadiah bagi pasuk ke perahu hok benar tahun ni dia akak deh kemudian pihak puteri mahkota ataupun sobri pratip ni akan mari mencapai ke hadiah dia mari menyaksi
pamire-pamire dalam kamar yang dokong. Kami dokong Kong di Mengdaro tahun 2019. Dan katanya Sumdek Pratik ni mari di tempat kamar yang dokong. Dan mari tengok Pak kamar yang dokong tu pada tempat 17 kan Jajun 2019. Serta pada hari tersebut tu dia wi hadiah lah. Bagi dia wi hadiah bagi orang petani dokong boleh nombor 1 nombor 2 deh. Petani apa beri hadiah bagi orang hok tadi seorang buang titik beri 1, 2, 3 tu lah hok super sok mo tu dia akak deh dia dia kamu dia belum mau perahu kolek perahu jual kompon konsesi ni antara tempat 17 sapa 20 kan jayo di kawasan Balaraja Kalengaja Sa Sungai Bangdara deh dengan tadi kepada rakyat tadi pihak raja wakil kepada Ong Menteri mai gati baginda menyampaikan hadiah kepada orang hok bende tadi orang hok bende belum perahu bila ni pada tempat 20 belum perahu depan raja rob sing ni dah tempat 20 kan jayun 2019 dah kau deh ni persiapan tak oyak so lagi dah kau. Yang lima kongan tu tak ada masuk belarok. Belarok ni acara pembuka tapi betul-betul sekalinya di kakak kita pun tak tengok belarok dia kau deh. Belarok kemaya kong di Mengdaro dia akak 13 apa sama-sama ambil bahagian ni. Maka ia come-come deh. Maka kereta pun come-come lawa-lawa tunjuk barang-barang istimewa tiap-tiap apa biar di kakak kita ramah tengok gak tiap-tiap apa tu ia buat tak supa. Tahun-tahun tu tahun ni apa meng buat ni apa jingga buat tu deh apa lain-lain pun super pas tahun ni tiap-tiap apa ni buat gapo mari belarok pas baik-baik hok tiap-tiap apa buat mari belarok tu ya apa badu deh akau badu deh badu pula ia terbahagi dua bahagia bahagia come bahagia pikir kau kawasan apa mana hatta mari bahagia mana tu nanti kita ke kampung sama-sama pakat jadi pengadi kita orang tengok balik mengadi eh hok mana menarik hati kita eh ada come molek bahagia come bahagia pikir pah adik kakak nak tengok belarok jangan lupa tepat 12 kan Jajun 2019 dan 12 kan Jajun belarok dia akak petih petih lepas Zuhur lepas Zuhur dia akak mula di itulah semua mula di Padang Bola Teh Seban Mengdaro mula situ kan dia pagi gi sampai sampai di kalangan jasa tu ada aku kan belarok je ramai orang belarok lagi pas kereta makan lagi pas pas tak ada apa pencaragam lagi tengah tu aku wong dia tawatit deh pagi dah aku deh pas adik kakak hok nak mari tengok belarok tu mari awak-awak sikitlah kan mari lewat gok deh jadi jalan raya tu sibuk sikit dah aku deh. Kalau kita main awal-awal nak cari tempat duduk pun maklum banyak. Kalau main kek-kek tempat duduk pun jadi camkat camkat. Tapi pada saya kata ramah deh. Orang tiap-tiap kat tahu kan sebelah kiri kanan kau lu penuh serta di apa ponggok tengah jalan tu pun penuh juga dekat kakak kita. Tapi so tempat kita ni pada yang ada sana deh. Tempat 10 sampai tempat 13 ni hujan dah mari dekat kakak. Jangan lupa bawa katik payung baju je. Jangan lupa deh bagi dekat kakak kita hok nak mari tengok belarok tu. Kerana utuh pun persen dia mari dah. Hujan tak ada. Tapi nak hujan masa mana pihak mana tak tahu dah. Tapi ada masa tu lah 10 sampai 13 kan dia Yun. Pas boleh kita nak belarok 4-12 tak bawa payung katik dah kau dah. Pas belum bawa perahu. Bawa perahu tak kogi lah dah kau dah. Bawa perahu lambat lagi. Pas ni katanya pihak Timbalan Raja Negeri Cawang Negara jadi pengerusi dalam acara bui rumah. Bui rumah mengikut rancangnya beki rumah bui kepada orang susah dalam kawasan. Gok kemarin ni katanya di nombor rumah 145 alah 21. Tempat 7 mungkin cuok apa cerang Cawang Negara. Jadi naik kiri senak dan gambrai Timbalan Raja Negeri Cawang Negara jadi pengerusi dalam acara bui rumah. Ataupun serah rumah mengikut rancangnya beki rumah beri kepada orang yang susah dah. Tawai pahala
ke Mok Raja. Thawai Palawi ke Mok Raja, Somdet Panang Jau Sirikit, Pra Burumara Chirinat, Pra Burumara Chuchunani Pan Piluang, sebagai Sepana Nika Sepaka Chat Thai. Dekakak. Gok kemarin ni, we kepada dikakak kita susah, apa cek erong. Dekakak deh. Rompua kita gi jadi pengurusi lah. Acara bui umah kepada orang susah. Tapi, kali ni berita tak ada orang yang atau orang susah apa cek erong ni, siapa dia? Orang yang nombor umah tak ada atau dolar sama ke dok dekakak. Ataupun siau ke, kundur ke tak ada. Tak ada nama, tapi tak apalah. Tapi orang yang duduk di nombor-nombor 145 alah 2147 mungkin cuba apa cik erong cawak naro. Hak ni pun kita sama-sama menunjuk pasal yang baik lah. Semoga orang susah yang dapat pilih pihak kajian ABQ rumah bui ni sudah siap dah. Kemudian kemarin serah rumah kukuh lah dah, rumah kukuh rumah molek we kepada saudara kita yang susah ni dah kak. Inilah kajian tak tinggal rakyat yang susah dah kak dah. Pas kabar seterusnya pula ni, kita pergi ke jalan. So dia akak, padahal aku jalan dah dengan berita luar masa dah semenit dah. Alu cepat masa dah. Berita luar hari ni kita pergi di apa, Indonesia. Indonesia dia akak. Setelah mana Indonesia tu pak dua yak dah kemarin deh. Tahun ni tipe balam sah sungguh, panah-panah sungguh deh akak deh. Mulai dengan api hutan. Api hutan make ratus-ratus ribu-ribu rai deh akak deh. Wakwi asak tu sapa ke seluruh Asia termasuk Malaysia, Indonesia, Thailand kita dan Singapura dah lemah dengan asak Indo. Lepas asak tu bukit api berapi pula deh akak. Berapa bukit api berapi pun hingga sampai hari ni negara kita pun duk kena asak lagi, duk mari lagi dia akak bukit api berapi dia akak Indonesia. Dan kita orang jauh di tarah ni, rakyat dia tu tarah mana dia akak dekat-dekat bukit api tu, jadi susah benar deh. Mari pula hok pada rakyat ke kedah besar-besar, kedah pasaran lah deh. Pasaran besar lah di Indonesia bakar pula dia akak. Bakar larak banyak buah rumah, banyak buah kedai jugalah dia akak deh. Berlaku di Indonesia deh. Kemudian dia baru-baru sekali hari ni apabila berlaku api-api dan asak-asak tu seolah tu meracung lah dia kot deh. Meracung kalau pihak Indonesia ni dia beradu tak benar we apa ni masuk orang yang masuk makan ni 2,000 tepat dalam negeri Indonesia masuk makanan free kepada rakyat. Ya ada kerongkan ke, kerongkan makanan free hok Indonesia duk buat dia dia akak deh. Kemudian apabila dia timbul asak banyak ke deh. Tak kira asak asak apa? Api makan hutan apa bukit api berapi bawa asak banyak tu jadi beracau. Bawa beracau tolong tu pihak kajian Indonesia tu tak yakin di segi keselamatan bagi apa ni orang yang buat masuk ke we makan neperi kepada rakyat Indonesia. Yang mana semua yang minta benarin yang buat makan ne bagi pada rakyat Indonesia ni seluruh negeri lah dia akak deh 2,000 tepat. 2,000 tepat kok. Sekarang ni pihak kajian tak apa soalan ni suruh beradu dulu kau duak makan dewi jamu kepada rakyat tu. Kenapa tak yakin di segi apa ni kebersihan. Kerana takut asap beracun gapolah masuk dalam makan dewi gapo ni deh. Kerana telah lepas mari dah dek aku banyak dah orang hok makan nasi mikuk rancang makan dewi peri ni lah deh hok Indonesia buat ni. Tak kira budak sekolah, tak kira kru deh. Lebih kurang 50,000 orang dah seluruh Indonesia hok sakit demam. Hok sakit demam puco makan dia beracun. Hok dia membuat ni lah. Ataupun makan dia racun hok sekolah, hok kerongkan makan dia tengah hari itulah dia akak. Gok bawa berasa api, berasa banyak lah dia tu dia beradu. Dia tak jamin lah makan dia hok peri. Hadowi budak-budak sekolah, kuru-kuru sekolah makan tu. Salah tu suruh beradu dulu dah akak. Salah tu budak sekolah nak makan nasi sekolah gapa ni kena bawa mai sendiri lah. Kerana sekolah beradu buat dah akak dah. Habis masa dah akak. Pada lagi dulu insya-Allah sehari lah. Jumpa lagi hari Khamis esok dah ke. Hari Jumaat tu pada tak mari. Esok jumpa lagi dah akak. Hari ni dulu. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Salam bahagia, salam sejahtera kepada semua sedang pendengar yang dihormati dan ikuti Radio 912, radio untuk keamanan dan kemajuan Zermengah dah. Mari teman-teman lah sebelah petai, kacau mari ikuti peminat ni. Mari jumpa dalam TikTok dan mari jumpa dalam radio. Radio tu di rumah atau di atas kenderaan, siapa dia buka dengar tu boleh sama-sama teman. Masalah ni kat saduk ikuti dalam TikTok tu sebab ada urus dia kan no? Buat siapa dalam flashco ataupun falab di sini ha? Takut yo mari tak dia tengok garama masuk suruh-suruh mari. Jangan ada bui lagi Love Orange ada bui bagi dah tu tak apalah. Terima kasih dulu sebab yo mari setagi takut yo nak mari nak ada nak go ni ha, nak flashco nak go ni lah. Apa go ni? Oi panggil hati tu. Hok yo denyut naik mari tu kat sana ambil-ambil tu. Ha hok tu kalau mai hok tu orang bagi dah dalam masa saat hok flash code dia bagi royak nak dalam masa 14 minit ke 15 minit kena bui dalam masa tu. Ha hok yang bui dah gak. Payahlah nak bui semula dah. Ya sebab sore tu sute sore. Dalam sore tu sekali bui ya. Ha ro falap stara nanti tani duk buat siapa tak sudah lagi kan lama. Lagu 45 minit. Ha, mari dah, mari dah. Nanti start, mari dah. Mari dah. Sekejap. Satu, dua. Ah, tak apalah. Mari go ni, pianing. Malik hari yang mari go tu cakap. Ni, mari bunga. Hatta bunga sekutung sorry. 30 kutung lah. 30 kutung, hatta 30 orang. Okay. Nak 30 kutung lah. Sorry, sekutung sorry. Terima kasih semua. Tak masuk lagi nak bagi Love Orange tu, kau dulu. Love Orange nak bui pun tak apa, tak siap bui pun boleh. Tapi malah kaya kalau dia mau tak mari pianing, kena bui lah. Kaya lah. Kaya kena minta syarat kau ni. Love Orange tu yang nak syarat. Ha, lalu ni orang pagi tu. Ha, bagi. Sekutung kau okay. Terima kasih. Kau pun kah. Terima kasih pun minat. Ni TikTok lah. Turut TikTok sikit lah. Sebab kat saduk ni dengan TikTok juga. Yo we pendapat ke TikTok ni yo buat we kita tu tengok daripada sahabat kita ke ataupun peminat duk ikuti nak tengok setahun mana dengan Jur Heboh ni. Satu padu lagu mana, buat siapa lagu mana, tolong menolong lagu mana. TikTok yo ijah tengok gitu lah. Bagi we. Bui dah tak apa. Terima kasih Haki. Lama tak jumpa dengan Haki ha. Terima kasih banyak-banyak ni. Baik. Di sini hari ni mai berjumpa hari Rabu tepat 9 bulan Ganyayun 1569 bersama hari ni. Orang Melayu tu 27 hari bulan Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah dah. Cukup masa ya kepada peminat di sini hari ni. Tak ingat dah duk kata hari lain lah sebab pakai ye tu hari ni duk kata pakai ye cut warm lah dah. Tapi Aldi pakai ye gini. Kena duk gini. Uje memang tak uje. Gak tak tahu kata oh buat tengok tak kuih ha gini Rabu. Esok ikomi ini Rabu. Jadi semua tu sihat belaka dah.

Kau babak belakang lah. Bunga dah lagi-lagi. Ada orang tak bagi lagi. Sebab lani tu 19 kutung je baru boleh. 19 kutung. Nak ada lagi, ya nak semua 30 kutung. Ha, 19, ni 20 kutung. Ada lagi 10. 10 kutung. 10 kutung lah. Ha, 10 kutung. Terima kasih. Terima kasih. Tolong bagi dulu. Dari 30 orang, sekutung sore, sekutung sore. Hot Flash Go ataupun Falab berminat lah. Tolong kat Sandi sini. Ha, hot mana nak pergi buat siapa atau ada kerja, boleh dah tu. Abang Karim pergi dah ke? Bagi dah ke? Hot kat sana nak Falab ni sini. Haa, tu Harun. Terima kasih Harun. Harun ni lama dah ke dalam room kat sana. Nampak bagi. Dulu saat ni dia baru ya ni. Baru naik level 3. Okey Harun. Harun ni orang mana ya? Hmm, tak nampak mana ni profile ni. Eh, orang baru ke? Ha, belang, belang. Bunga sekutung belang. Belang, belang naik level dah 9. Okey, cepat-cepat dah tu naik dah hari ni. Naik level 9. Esok boleh jadi naik 10. Ha, gitu. Amran, terima kasih bunga. Ha, kat sana bunga. Lah ni orang bagi 25 kutung. Dah lagi 5 kutung. 5 kutung nak cukup 30 orang. Okay, nah? Terima kasih semua. Terima kasih. Yang mana singgah mari ikuti. Yang mana masuk dalam rumah kat sana pada petang ni. Nah, pukul 2, terus hijau pukul 3 pada masa sejak buat temen. Adik-adik kita semua dah. Gaknya. Hari ni kat sana, alhamdulillah, kau baik-baik. Sehatlah peminat semua pun. Alhamdulillah belakang dah. Sikit sebanyak pun ada lah. Wasa lenguh lupuh ke, wasa sakit tu sakit ni, makilah ubat ataupun jaga-jagalah kesihatan peminat dah. Jaga kesihatan, jaga keselamatan juga. Di segi rumah tangga kita, ada wawah kita, ada wasa ano, mereka kata olah, di segi hak mana ada duk butih-butih gapo tu tak deh. Ha, minta we jangan duk buat tak padu kita kena bayar hotel ya dah peminat dah. Hotel ya cukup pun orang kira eh masa depan esok tu masyarakat. Ha, kita kena jaga tu. Di segi hak kita duk butih hak orang mana tak terlupa-terlupa jangan duk buat main-main eh. Hotel ya nah peminat cara buat butih lagi ni kecek tu. Okey, meh. Kita ikuti lagu peminat duk dengar dari radio. Kata mana duk dengar tu, minta we selamat jugalah, minta we gembira pada hari ni. Ikuti bersama lagu we dengar dalam Ruangnya Teman ke Teman Cak Pendengguan. Nama lagu Cinta di Kota Baru. Seterusnya ikuti bersama.

Okey, jom dengar lepas lagi satu lagu. Nah, Cinta di Kota Baru ni. Bih dengar kepada peminat. Eh, bapa, kat saat tu baru naik kotak. Saat ni hilang kotak tu. Bapa yang naik gitu? Tak nampak kotak kat saat letak tu. Baru naik. Saat ni hilang. Senyak dik. Ha, gitulah. Peminat dah. Okey, terima kasih banyak ni. Pada peminat petang ni dah. Satu padu bakat masuk lah. Lepas tu, orang tak buih lagi love orang tu. Nak buih pun tak apa. Tak usah buih pun. Kira-kira lah. Takut kaya yang minta 30 hutang siap lah. Ramah ni sebab ni bunga yang minta 30 kutung dah. Tengah hari. Ya penamah yang nak tengok. Peminat dia ramah. Duk masuk, duk bagi semua eh. Yang nak tengok. Orang gitu lah. Super buruk. Wheelchair. Siap tu. Siap dah. Ha, bemuk bida. Bemuk bida. Tak apalah bemuk. Kaya bemuk Novi pula tu. Tak tahulah. Gapa tu. Siap. Ya kena minta ni. Kau ni kaya tengok lah. Kalau tak percaya, nanti tengok. Okey. Peminat nak dengar lagu. Sebab teteh gini, berita khabar dia pun, royak. Dengar lagi royak dah. Dan kita dengar lagu-lagu, satu-satu duduk temeh, ikut diri lek eh. Hilih-hilih serabuk kot teteh gini. Ada orang mana duduk serabuk dengan kijo. Ada mana duduk serabuk dengan nak get mid nak. Ada serabuk dengan duduk. Ada utai-utai ni eh. Lepas tu, oh serabuk gini serabuk. Mari temeh kat jalan, lilek-lilek. Tengok mejan duk dalam TikTok ha. Kita hilang serabuk sikit ha. Beran mari dah tu. Dia kata hilang serabuk sikit. Duk kijok kriak buat kereta gini. Buat apa eh. Jangan kuasa kriak. Gi jalan tu tak temu tak. Gi jalan ni pun tak kena ha. Lepas tu tengok lah. Tengok kita lo. Hilang serabuk. Tak serabuk li ha. Beran tak serabuk tak apalah. Hingga alhamdulillah kalau tak serabuk ke. Mana tak serabuk ke. Tak apa lah tu. Relax eh ha. Cukup. Apa bila cukup. Cukup dah saat ni nampak. Dah kata cukup. Tu Kuro Malay lah. Nama Kuro Malay. Awak tahu Malay. Selamat datang Kuro Malay. Ataupun tahu Malay. Ha, itu dia naik gitu. Nampak suruh. Mari saat ni panjang yo. Nah, nak sama panjang kata saat ni nah. Nama dia orang baru tu. Lewe baru masuk. Kriak tak tengok DJ kat sana. Ha, tengok. Tengok hilang kriak dah lah. Back tu eh Beran. Ha, orang naruh kecek back ni. Ha, nah. Behead dah eh. Orang jalan. Cakap bahasa mana? Orang naro kecek bening. Orang jalan kecek bening tu. Cuba royak. Beran orang naro ke? Beran. Nah, beran orang naro. Gitu lah, bewang kecek bening. Ada bening orang naro tapi tak semua orang. Orang naro je kecek. Nak kata, oh weh. Oh, nak kita cuk orang naro dah. Tapi duk, dia ampe. Ampe na tu duk ampe bacok. Macam eh? Asal ampe jingo. Ha, biar ada ampa si sakon, biar ada duduk ampa ni, 13 ampa wilayah naga. Ha, gitu. Okey lah. Mai, seterusnya ikuti lagu lah. Ha, lagu tepat teh, tekan satu naik. Biar nak lagu tepat teh. Lagu Hindustan tekan dua naik. Lagu Malay tekan tiga naik. Ha, gena. Tak ada. Oh, gena orang jalan je lah dah. Orang naga kecek kano. Ha, gitu. Jalan kecek tak mau. Ha, orang naga kecek tak stay. Ha, tu. Tak stay. Tak stay, Tak mau, meow. Okey Beran, okey nah. Okey lah. Satu tepat teh. Satu abek. Aki kata satu tepat teh. Ayuki tepat teh. Ha, tepat teh naik dua lah. Sekat tiga nah. Ha, tiga. Okey meneh lagu tepat teh. Gini ah. Tepat teh ambil perempuan nyanyi. Tak lain tak bukan kita promo naga kita eh. Patan naga dulu eh. Nah sebab kat janduk naga. Gih dengar lagu ni ya.

Lepas gitu, selagu we dengar kepada peminat ada dah ikuti pada masa sekarang ni nah. Okeylah, kita nak balik dah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Befik, peminat kita ada dah ke? Follow-follow Befik tu. Profile putih star tu nampak nyala-nyala tu. Hafizrul. Hafizrul. Hafizrul Ruslan. Hafizrul Ruslan. Ha, apa dia nama deh? Gi follow gerenga. Apa dia buat live juga. Star lagi dia buat live tu. Ha, dia masuk kot ni dulu. Dia singgah sini star. Star lagi apa dia buat live tu pula tu. Gi masuk teme-teme. Boleh nah? Dengar lagu, minta lagu kot apa dia. Ha, gi teme-teme ikuti. Eh? Peminat kita semua dalam 80 orang duk ikuti kat sini. Ha, gi buat kenal-kenal dengan Abi Hafiz tu nah. Ha, orang hebat ni. Handsome lah juga. Tua dia ni. Tapi kan apa wak, tak buat sepuluh saya gini. Jadi nampak gerah ramah duk suka duk suka situ. Buat gini eh be. Nak tengok be Fih. Tera-tera buat gini eh. Boleh orang kena-kena hok sejati. Ni duk ramah. Umi nak saya nak tengok tu be. Dia nak tengok tu be. Saya masuk tengok pun mana tu be duk mana tak tahu. Ni hok saya ni apa tu be. Duk gerak-gerak juga be Fih. Dia buat macam tu. Live dia. Nah. Ya ni ekau kecil saya. Ah, ekau kecil. Pak ekau mana dia buat live? Ha, jangan suka kena buat macam ni. Habis fik kena buat gini. Buat live gini, naik gini. Baru orang tengok. Kena habis fik tu, tu habis fik dah. Profile tu habis fik. Kau habis fik dah tu tu. Dengar suara, stop dengar tengok tu weh. Ha, gitu eh. Boleh tahu weh kena-kena. Orang Malaysia dua orang saya masuk ada ramai gini tak sonok ah. Aduh ya ya ya ya panda-panda ada ajar beria tak boleh lagi tu lah. Befik scream yang crowd besar. Tak boleh buat macam ni we, tu, we nampak tu eh saya nak masuk gitu meh ha, mudah we ya. Kalau gitu nak buwi mana tu eh dia tak takak di tu eh gitu eh besan lah. Ya peminat nah, terima kasih. Okey dengar le radio kau tu. Kau apa nama hidup oyak tu? Masih tengok le TikTok ni. TikTok ni duk buah-buah tik. Ha, dengan peminat dah le TikTok ni ramah ni. Peminat le TikTok masuk teme. Orang Malaysia, orang mana orang Thailand kita ni ramah dah. Sebenarnya dia lah tanin nago ni deh. Ah duk teme ikut dia duk dengar le luar apa dah. Tak masuk. Pasal nak tengok duk luar. Tak si masuk dah le. Aku itu kena. Dah takut sang-sang kita kena tik. Mai duk dalai lah bek kena-kena nga sahabat kita sain-sain dalai dalai choning piote duk minat kat ajar ni ha gitu yo kena masuk duk dalai unik-unik dia kalau tengok TikTok kena tekan masuk duk dalai memang totok sih nak duk luar duk dalai sejuk ha sejuk bek sejuk ada panas luar duk dalai mai duk dalai ni eh okey nah ramai juga sahabat dari Thailand masuk ha live saya. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Best Hafiz. Best Hafiz nah. Ha, gitulah. Gamalah. Gama. Okey, Thailand kita masuk gi lah. Okey, Malaysia masuk mari. Dek sebelah saya pun ada juga sore dua. Adalah gama juga masuk mari. Singa-singa teme ikuti. Apa boleh buat kena-kena lah Befik. Siapa dia? Ada di mana dan kita boleh ada mari jalan ikut Thailand naga ni ha, boleh kena sobat ni duduk sini singgah-singgah betar eh mari jalan-jalan nak mari makan-makan laya-laya ha, gitu di wilayah naga dekat ya antara Malaysia dan Naratiwat ni ha, kalau mai ikut ni lah ya. Takut nak pergi ikut ok nah baik satu lagu pula siapa nak dia nak dengar lagu tepat teh satu Hindus teh kedua Malaysia 3 jawab naik 1, 2, 3 tekan 1, 2, 3 naik eh nak tengok bah saya pilih diri lah pilih nak dengar lagu ke apa amat royak nak tekan selalu dah ni nama tekan naik saya nak siar lalu lah 3 Malaysia 2 itu 2 2 Inustair tau Inustair lah Inustair benih Inustair benih pakai Inustair 2 Inustair. Okey Kak San, bye. Okey, bye Afid. Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa semula nah. Ya, 3. Ah, 3. Malih 1 2 3. Universiti apa ni? Ah, sama benih. Seri ha. Seri. Mula pertama Aki kata 3. Nak dengar Malih ya nah.
Kalau malam boleh? Aku ni ya. Ni aku ni artista. Lagu tu. Lagu

Mira cinta di dusta. Boleh? Kita dengar lagu Mira cinta di dusta. Okey, kita dengar lagu ni. Tu. Rahmat tak dengar lagu ni.

Okey, ha, lepas lagi satu lagu rock lah we dengar, tapi dengar lagu cinta-cinta. Bila cinta di dusta. Dusta ni ke apa eh? Cuba oyak star, tak payah weh. Dusta, bila cinta di dusta ni perah ke? Dusta ni perah ke? Kasan kat gapo bemu nak panggil. Gini-gini sat ni seri dah. Malay, Malay pun dah meminta rama. Neh. Patu Hindustan pun dah meminta rama. Setagi nak siar lagu Hindustan lah pula. Ha gitu. Neh, nak siar lagu Hindustan ni pula. Okey eh, we kena do lah tempat te Malaysia Hindustan we cukup. Lak lai kuasa eh. Arum kita nak dengar ni masuk dengar tempat te. Dengar dah. Eh, wasa dengar. Ada banyak-banyak. Tapi lagu Thailand tu ada orang tanya. Lagu Thailand, lagu Siam Thai ya. Aja tak sia nah. Luangnya tak ada lagu Thailand so ya. Lain ada belako. Malaysia tempat teh Hindustan Irandu ataupun Anasik ada. Mitok ai. Tapi hari ni dalam masa sejak tu tak usah duk mitok lah. Pakai sia remo ya. Tempat teh Malaysia Hindustan gini. 1, 2, 3 boleh oyak. Tapi ni nak siar lagu Hindustan lah ni. Ha, tak nak oyak dah. Pakai letak selalu. Sebab saat ni nampak orang nak dengar Hindustan pun gama. Ada. Ada. Nampak, nampak pakcik CD masuk. Mana yang masuk? Terlupa. Tipu-tipu dusta. Oh, dusta tu. Saya tanya dusta. Di dusta tu ke apa? Abela Shop. Bila cinta di dusta. Tak apa tu? Terima kasih Siti. Ambil kita situ tak ni. Taruh sini banyak dah. Mari lambat. Tu. Nak habis masa dah 42 minit. Waalaikumsalam. Tambah belakang tu. Sikit lah. Terima kasih hadir. Terima kasih Pak Cik Sidi. Amran. Terima kasih PC-PC. Terima kasih dari mana ni? Tunggu Pak Cik Sidi apa? Waalaikumsalam. Oh, Abang Amran ni kena dalam rumah ayah. Bawa ni. Mumpul kucing gini ni. Kucing. Kucing juru tu. Dia dekat tu. Dia tak suka kucing orang paling belakang ada. Sebab kita sorry bayi. Profile paling laki profile tu. Abang Amran. Ya. Selamat datang. Mari dari rumah saya. Terima kasih, Adit. Terima kasih. Okey, baiklah. Lagu ini setiap, kita dengar. Bila-bila awak-awak peminat sahabat kita duk kira, kecek kira dalam live. Kita dengar lagu ini setiap ni satu lagu. Teria Doki Chanda Alter. Kena doa baca tu. Tak apalah. Sakit-sakit kata Hindustan. Ya. Yeah.

Okey, pemina-pemina. Terima kasih semua segeralah dah ada bagi hadiah mari tak beradu-adu. Terima kasih semuanya. Kapkun banyak-banyak. Okey, nama rum Melayu tu. Tas nama apa ni? Abeyo. Bagi bunga kat Santa saat ni. Lepas tu, love orange satu. Tarzuma. Nama Tarzuma ko. Mofai. Nak kenal yang baru ni. Oh. Dari mana ni? Adik. Ha, panggil adik lah. Nampak muda ya. Eh? Adik dari mana eh? Kasan ni dari Thailand, Narathiwat. Nago di Thailand. Adik saat ni tak, Aki mana eh? Aki masuk saat ni. Meho tu Aki. Baru pula kau Aki saat ni eh. Nah, gitulah peminat kita semua. Minta lah terima kasih lah nah. Nak ayat gana ni. Terima kasih eh. Lepas tu Pokcik CD pun orang Malaysia tu peminat kita. Nak pergi follow Pokcik CD pun boleh lah. Saat ni tu nama Pokcik CD. Ajar tak depan Pokcik lagi pun CD lagi dia. Dia CD dah. CD tu kalau like Thailand ni CD lah. Kalau Mokcik tu pun panggil CD. Yo CD. Ha, panggil CD tak nombor Pokcik lah. Eh, panggil CD saja. CD. Oh, CD. Kalau perpuek saya panggil Siti. Tak panggil Mok lah, panggil Siti. Gitu. Tua dah lah ni dia. So panggil Siti tu lah. Lucu kakak ini. Lam. Lucu. Omar. Omar ni ada duk masuk dah. Kena. Tapi saat ni, orang tulis Yawi saat ni. Tulis Yawi tu. Kak inilah. Lucu. Saya. Memang, dia kata kau jangka apa saat ni. Lucu. Lucu tu. Ngeceh ya. Kalau bahasa dia. Eh. Nah, Bazika satu lagu. Allah CD nak dengar lagu Bazika pula dah. Tak apalah. CD orang anu ni orang baru. Tak tahu lagi ah. Ya. Sebabnya sejening orang lain pakat minta belaka. Tapi tak apa, tak apa. Nah, tak apa, tak apa. Bazika pun tak apa, pergi dengar lagu Bazika. Yang terakhir ni lagu ni sebab masa nak habis pukul 3. Dek sana pukul 4. Naka. Oh, lucu tu Naka. Oh, bukan yang cedok deh. Ha. Terima kasih lah. Dia kata kita nakal. Kita suka, kita minat nak William tengok kata kita nakal. Nakal macam mana tu? Nakal beg mana? Ha, tu beg lah. Lucu tu nakal. Yo, terima kasih Sidi. Tahu dah sahabat kita pun yang rasa ni nakal. Bazika. Oh, Bazika deh. Nah, lagu tu ya. Undur dengan lagu ni. CD minat juga ke lagu Inustair? Boleh duk lah saya. Saya minat Inustair CD lah. Kalau Inustair sejak boleh lah. Oh, beg kuning. Oh, beg kuning. Kan beg kuning tu beg dah. Beg kuning pak dah. Sebab saya kecek beg. Itu beg kuning Aki kata. Beg kuning. Oh, beg tu eh. Bukan beg kuning tak beg tu. Okey lah. Masa pun nak habis dah. Tak boleh kecek banyak. Tak boleh buang banyak dah ni. Masa habis dah sejak lah. Ning pukul 2.54 minit dah. Ada lagi 9 minit aja. Lagu yang terakhir nak siawi dengar kepada si Dimi Tok Ai. Haa, yang nak dengar lagu Hindustan ni. Bazika, oh Bazika. Eh? Praik Shah Salman Khan. Lucu kelakar. Tak apa dah. Pehera. Siti. Siti. Suka berkelakar atau suka humor. Itu dia. Terlihat ya. Baca. Saya baca boleh. Tapi pehe tak pehe. Waalaikumsalam Mami Cha. Okey ya. Baik. Masa bila nak undur dulu pun minat. Ada salah silap di segi duke ataupun kecep pehe kat sana ini. Maaf semua. Tapi lagu tu memang boleh. Terima kasih Mami. Sedap-sedap lagu lah. Saya siar deh. Tapi lagu terakhir ni pun sedap. Oh, CD minta lagi ya. Tujuh semua lah peminat semua. Duk ikut tiraji itu. Dan dalam radio di rumah atau kenderaan eh. Minta we selamat semua. Selamat bekerja eh. Dan minta we kesihatan eh. Baik semua ya. Untuk dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าพูดว่ารออีนาแต่จงพูดว่าอุนซุรนะ
1: Sedang pengah sedang ikuti siaran Radio 912 wilayah Naratiwan. Tentunya marilah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.